0: Negua. Ahí ya, pre.
1: Ale modure sora budu.
0: Ole modure haka.
1: Ale modure haka. Pita gua pita itu mukoro. Ale kira kaburi bag toto kau tak kura ane tak monyo kau dog.
0: Ahí ya.
1: Dia kuat kalau kau tak kehe. Kahedi dia tiup kumalia dia bilu.
0: Negua.
1: Bila hari apa yang kau tulis kukala.

Eh, dunia ina vijivambo mambo eh. Kamwira ka kamwira kedo kegwitwa. Amwira ebore kinyeta guku bururine wa Kenya twa borani. Waika bado gukethokora the ka riu tukugikate. Gukikate ngikona riu gukana to no igutukora. No ona corona no yokire ne gitutiga. Riu kamwira twa borani tiri wacha tu enjoy eh. Wacha sisi wenyewe tufurahi. Amwira yokite twa borani gutwa borani.